0: sendawa depan crush.
1: Oh.
2: Apa? Chinese?
0: Get out now.
2: Okay.
0: Yeah, kentut kuat masa presentation atau sendawa depan crush?
2: Sendawa
1: depan crush.
2: Sendawa
0: is like something normal behavior of human. Mm.
2: Lainlah kalau sendawa kau berbau.
1: Oh weh, kau baru makan dekat Remayong dengan kau punya
0: Bayong crush. Makan pula kampung Dunedin kan?
1: Dengan petai celah gigi, kau keluar gas hijau. Green gas for your mouth eh. Coming toward your crush. And your crush punya hidung terus kemut. Terus tertutup rapat your crush punya hidung. Mata dia dah berair.
0: Crush kau pula buat macam macam ni macam.
1: Kan?
0: Kau punya bau.
2: Balik kau. Terus blok kau.
0: Terus blok.
1: Tapi kau sendawa pula kau macam nak buka mulut besar.
2: Tak
1: payah. Nampak gigi belakang ada hitam-hitam. Ada karat-karat.
2: Gelilah.
1: Okay. Dengan petai celah-celah lagi.
0: Kalau masa tu aku lagi rela kentut tu.
1: Okay. Tapi kalau kentut depends lah. Kadang-kadang kentut kan kau boleh adjust supaya tak bau tau. Tak boleh, tak bunyi.
0: Tak bau.
1: Bau memang melepas je.
0: Okay, yang bau ni untuk malam ni. Untuk sekarang ni keluarnya wangi. Masa tu ke?
1: Tak, maksudnya kita boleh adjust dia punya volume. The vibration.
0: Tapi orang kata kentut tak ada bunyi yang lagi bau.
1: Oh, yang lagi bau.
2: Yeah, weh. Yeah. Tahu-tahu ada bau je, it's scary lah.
0: Dia macam mayat.
2: Dia macam something yang kau tak nampak pasal dia membunuh.
0: Membunuh lah.
2: Biologi ke tak?
1: Aku rasa aku boleh adjust lah. Aku boleh kentut tanpa bunyi kat depan.
2: Tapi berbau tu kau tak nak kawal lah actually.
1: Bau tak apalah, kat depan kita berempat je kot. Ke bertiga.
2: Aku ada kau seorang lah.
1: Kita-kita je yang bau.
0: Okay, tapi kat sini cakap kentut kuat, bunyi kuat.
1: Okay, tak nak.
2: Tak nak.
0: Sendawa, is it?
2: Sendawa.
0: Sendawa. Okay, let's go with sendawa. Okay.
1: Sendawa is more normal. Okay. Do you have one, Mita?
0: Do you have one?
2: Wait. Okay.
0: Okay.
2: Azlan.
0: Uh-huh.
2: Okay.
0: Ooh,
2: would you rather have... guys. 5 Ame. Okay. Ataupun
0: None.
1: Another one. Another option.
2: Ataupun 5 years Ame. 5 years old Ame. 5 Ame or
0: 5
2: years old Ame. Okay.
0: 5 years old Ame.
2: Yeah.
0: Okay, to be honest, I don't know macam mana dia punya 5 years old. Tapi kalau sekarang pun dah teruk.
1: Alamak.
0: 5 years old lagi teruk. Aku tak tahu macam mana mak dia hidup.
2: Tapi kau bayangkan kalau ada 5 orang Ame in front of you right now, it will be disaster.
0: Yes.
1: Alamak. Ada yang kau boleh terangkan.
0: Okay. I chose 5 years old Ame lah.
2: Yeah, sebab dia seorang je.
0: Yep, and I'm good with kids, so.
2: Really?
0: Yeah.
2: Who said that?
1: Prove.
0: This is fun fact. I am good with kids. Yep.
1: I hate kids.
2: Okay.
1: Even me, 5 years old pun aku benci diri sendiri.
0: Okay, can you describe your 5-year-old version?
1: Okay, dulu...
0: If kau remember lah.
1: If I can remember, I was... Can be described as a... Very, very annoying
0: naughty.
1: Kid.
2: Okay.
1: Naughty tak lah, annoying like...
0: Annoying.
1: Jerit-jerit, you know.
2: Okay.
1: Always seeking for fun things lah. Panjat sana,
0: tantrum
1: panjat
0: lah
1: sini,
0: ni.
1: Tantrum. Tapi tak nangis. Aku jangan nangis. Sebab dulu time kecil-kecil kita tak boleh nangis. My parents mulut jangan bunyi. Nangis-nangis lah. Mulut jangan bunyi. Kau pun nangis diam.
0: Trauma kan. Trauma dam.
1: Tapi itulah, aku dulu berlantak weh kecil-kecil.
0: I can tell.
1: Tapi sekarang tak lah.
2: Apa lantak macam
0: pun
2: ni like,
0: sekarang pun
1: Kuat makan. Every 5 saat kena ada gula-gula. Every 5 saat kena ada makanan.
2: Jam like, are you?
0: Sekarang bukan every 5 second. Every 3 second.
2: I don't know.
0: Kena ada something kat mulut.
2: Ataupun kau banyak cakap tak dulu waktu budak-budak?
1: Ya, yeah, dulu aku pernah buat, tak ada 5 years old.
0: Beatbox.
1: Tapi... No! Masa like umur belas-belas kan. Mm-mm. Before masuk sekolah menengah, aku selalu buat content sendiri kan. Buat rakam-rakam.
2: Ke
1: IG kan, acara-acara influencer. Lepas tu aku tengok video balik lah bocahnya aku. Ya.
2: Faham.
0: Oh, okay.
2: Okay, so I also prefer 5 years old Ame kan? Instead of 5 Ame.
0: Mm-hmm. 5 Ame is, I feel like macam...
2: That's a lot. Yeah, that's a lot of Ame.
0: Satu pun susah nak
2: cukup,
0: handle.
2: Cukup, ya.
1: Satu pun senang. Sebab Ame yang pertama, tolong doakan kau. Ame yang kedua, tolong ke